Sesisin perlok nong snap kejongi ngibriang sengawa apa yang ipi? Siaga rensan kejongi ke Akang Ajwani FM Jongpi. Ke Akang Ajwani FM Jongpi, ke Wanjpi FM Band, si sepakla ipun riu megat, berkum juru ke yait lingba ke app News on AIR. Lio somtani kubor ke Wanjpi na Akang Ajwani Delhi, di kumbang ngelayok mankular mene, ngelewan pai biang pat, bat kepor muka baje ke studio jengi kadang syutit nriu lala kat wei menit tingini yo ni sedang no ya ke program ke beringkong ya nang ke station jengi ke program Music for the Soul nang ke stop pinon ringkat bat ngau porlok jumpi o RJG lini Mr. G. A very good morning, folks, and welcome to Akashvani FM Jongpi. Your friend Mr. G sitting here in the hot seat and wishing each and every one of you a very good morning. And welcoming you, of course, to the very first program that we call Music for the Soul. Para nong sap kumbang ujule, nagawi kapor, shwa mga ni on pentem, yung kijing ruay aingo, kijing ruay yaro. Nakuha pa niya samad pi yay simbo, jing perkat. I rol da liyong, lada pi don kijing perkat babha, kinting shan lingba ka kamat kajong pi, kum ki kejat sengi bat pen itenat barabor sesisin i rol da liong lada pi don kijing perkat babha kin tingshan lingba ka kemat kejongpi kum ki kejat sengi bat pen itenat barabor dekat mengenai pusan lo di kentin jang rol da ngini yo panik sengap no ya ki kato kan li kijing ruai ngadon kini kijing rai mlebu nak benda ke jong pi kijing rai bringong ke dei yalam man bang jam ngan penbuat pat se kijing rai tu ker ku yu try pat hedin ke tapat ngalong jing tau thamai kini kijing rai baro lightly lerwai de ke kinhun i sinrop lang soklet ngan penbuat pat da kijing rai borom bakrau hala sinai but what penlip no ya umensim lerwai de ke kinhun i ti zopari karsano tengini yo bani sngap shuai gini gi san li jing rai ko hirin ko wei na grin san jo akash wani fm jongpi how she spotlight point rium megahertz

กี่บักคำคลันกับจิงละมันเป็นรายการไปกับจิงตรีรังกี่ลองกี่บักกองสันคุ้มจูรู้คุ้มกี่จิงใบติงกาการนี้กับมินทรีปลาติงกาจงกะรีกับลักกะโดรู้บักกะทานชะตีลำเองี้กะลายาดนะกี่ปวดชากะลินทีบักกองสันจงกะมัดเป็นเลยจงกะรีอินเดียบักกะลองกับบินดาเปล่งมันเป็นอุรลองเงียกับจิงทมูจงกะวิกซ์สบารัตฮาวส์เนมอาราจาสับนิโอมU chief executive member ka Castle's Autonomous District Council Uba Winston Tony Lingdo ahni kesngi ula pentip ha ka dorba jong mang tingka jong ka council bala penku lut ya baro kiram badang sateng syaki brio ki bala syakta ha ki bor mariang ki bahap hapo ka Castle's Autonomous District Council henre ula pen paru ba ka council kadang hap ban siu ya ka bailut san syaki tu ki longging ki bala yekendu ya ke jingsa penjulor ha ka me mariang ha uni usnam mang tingka arja apun rio arja apnyo ha ba juba ya ke jingkeli bala bo da we ke lokot kalian persya uba il nongrang ubakwa ban tip ya ka dau jong ke jing penslam ban ai Ya kejingirap pisang syaki beliau kibah syakta na kejing syak penjulor hakamariang. Uba Winston Tony Lingdo ulang bakumba kalong mentah ke konsil kadang siu ya kepisah kebelong sawah jatingka syakawai kalong ying kebadan jingam jongka kalah syakta da kejing syak penjulor kebarit berkatsan hajatingka syakalong ying kebakai jing julor kalong kebahir. Kani kedai ke Akashwani silong kebualam syapi ya kekubur. U executive member in charge forest jong castles autonomous district council uba se bolang warba ni kesngi ula pentip ha ke yang dorbar jong ke dorbar mangtingka bagi dan halu sapu prateli ki lau kentang habaro ke wei ke east castles west castles bat riboy district haba jubab halu ke jingkeli bala wanra lo wei ulu khot kalian persya uba sl thaba uba lakwa pentip Haduk kanu tili ki klau kentang ki badan hapo ke jingpet jong ka KCDC uba seborang ula ong ba hais kasils ki dan laipu arli ki klau kentang ke west kasils ke dan katlai tili bat ke ribhoi ke dan lai tili. Ula ya turu ba ya ki klau kentang bala penyat ke kasils Autonomous District Council hapo ke United Kasi and Jaintia Autonomous Management and Control Forest Act kat kendai sepat san pupra na ke benda ben penyat ben penyara ben tiak lakam ya ki klau ki petap kari kasi bat jantia jong ke jelah miliam. Ubat se bolang warba ula onglu ba Haduk benda ke konsil keempat ai pisah ya ki kriye na ke benda ban suma di ki klau hendai ke latau ya komiti ban pet minyak ya ke nekaan baru ke wei da ke jing tumu ban wanra ya ke jing pun kelala da dungkam. Kami gila haikut kalbatha ya ke sokal jenla ban pin biang ya ke jing tip bakham minyak ha ke bayar dey ba ke jing bu ba ke jing rekam jong ki CCTV ha ke tanat ha ke leng ke jenla kentup ya ke laban police station ha ke nongba. Ke yang bisar kalapin mi ya ke jing batha ha ke pol ba kadang bisar ya ke mukot duma pat ba ni ke PIL ke ba ya dey ba ke jing ke kliek ba ke jing long khut jong ki pulit. Layatu kihe sokar hinan kisngi ke Division Bench ke Bakentup ya ke Chief Justice Revati Mohitredere ba Justice W. Dindo kila a ya ke ni ke hukum ha ke jing bishar ya ke PIL bala mudui na unong mudui ne petitioner uba kishan ke nong kinri ke yeng bishar ke labatha ya ke sokar jela ban IT ya ke affiliate apo sautu yo ke babatai binaya ya ke jinglong jong ke jingbu CCTV ha kitanat bulen. Kumsi benda benwanra ya ke jengpun sengutu syakipat ba khamtam ya ki reutemen ke District Legal Service Authority DLSA West Castles Nongston hinang kesengi kalapenlong ya ke program pen sengutu halor ka an sumar bat kabha kamiat jong kikmi kikpa bat ki reutemen hamriyaw jong ke Eastern West Castles Swig. Kene ke program ketemu ban ai jing hikai ya ki reu rangba bat ki reutemen halor ki hok jong ki bat ke jing mentoy ke baki yo la kalong na kasorkar jela ne kasorkar. Karpeng, ha kini ke program lah idon lang dari Rio Shang Pam, kita kentup nalu ke Kong L Nong Rem kepada ke Legal Aid Council jong ke DSLA, ke Kong D Jarin, nak ke office jong ke District Social Welfare, hari ini ke Rio Rangba nak ke Tan, kita lawan menyesim mentah, ha kini ke program. Na kalian ka kong el nong rem kalabatai ba kani ka an ka ajing la ba jing ka shan ya ki riu temen ki balan rupus nem cheneng hamtam ki tu ki bala sha e ben ha ki bahayang hasam jong ki kat ba ka kong di jarin ka batai benya halor ki skim jingerap ba pher ba pher jong ka sokar peneng ki bala ba yo na ka benda ki riu temen Shuaban penkut ya kubuat seksin kimat berkongsan, bu mau nongrim ke Menteri Pelatinka Jongkari ke Nirmala Sitharaman ya kepelajak kampen roi bapalat si hajar aspa sampo keluar tingka,

Okey, fidang yai sahabat ngiha ke akar Jvani FM Jong P kumbang lakular. Yes, ngadang yuk tang ke wei shua ke jubab hang ni. Okey, bar hasua bangan puli ke ni ke jubab ngan ong biang sashi sin ya ke jingkili. Okey, ke jingkili.

Dia ura dua kapi sendat utau ukso ikong kong na ding liang. Oh, skau tenat kata kejawab kejong pi le se kala one day ru wa ura dua ka. Alright. So kini go wei pada yo. Ngaslem man pli klem yo sngau shu ka jing kli sngau tang ka jawab. Okay to. Ini di badu na lau so tun tongan puli biang ya ka jing kli ka ongkom ni. Masih sian udan tawai beria ubaya uyat lentina kawai ke jaka. Tenang tapi dia hangta hakendong udan tawai beria uba uba pulih kot kubur. Dia hajan jong tak beria uba pulih kot kubur dan sauksa. Dia utawai beria bayat lenti ukeli ya utawai berpulih kot kubur uang bak uksa jong pi udan. Dia utawai bau orang em. Dia nang tahu tahu beriru layak baik tak lenti. Pada kerja aku mana, utah aku so ungkat ukun rub udat ya tahu beriru tu ulat dom ha, mam tu uang kenyau tahu, ya tahu wipat u beriru uang. Beli habang alak liye pi aku so jong pi udat ni em rub pi ong em mendapat u udat yang ha, dia utah u beriru boleh kau kubuat pada ujubab kum no ya tahu. Wei ubah keli. Okay, ngangit pelayok ya kata kejeng keli dengan pulisa kini ke wei pat ke jubab. Ngan persyang biang mo ngan ong ba utau priu u ong berfilek kai te udat hiken. Ini di ubashida. Okay. Ilek si utau priu ulek kai mo ba utau ksau te utau ksau usadat ya utau priu. Itu angin saya pet ke dek ni kan light. Yes, okay, kata teli syuaki jawab dengan sepuluh biang sakam syupang ke dangdon kini ke jubah pang ni, kibah kipar lok ke apa dengan sepuluh biang sakam syupang por ma di yes, sahabat ni ha ke akaj wani FM jompi syu sepalai pun ria megahertz pi don mengahi kari haka fun unlimited saya syu siya dengan penken mal pak ya ki jubah ki jompi au kita isap rasan iwe not at lie iwe

Okay, sa katukan ni tuli ki jubab sa shisin mo aje kari tarai uang tarai uklam oh ki buon ki tarai bahadai hang ni ngan puli ukum bakalong sa shisin mo aje kari tarai uang tarai uklam kren tarai uta ubrio umut pak kren shua ya uksau tangwa kren ya uta uksau okay. Okay, kembali jumpaan ke jumpaan ke jumpi. Good afternoon, RJ. Uta ubri uang ba u ba da dat ru last minute. Namar dan beniat syu uta uksau la temen. Okay, tenang ta apa dia? Nang ta. Oh, kini ke message. Kalaja dengan puli kubble RJ manga ibarat na saumer shiteng uta ubrie uba puli kot kubor ujubab ya uta ubrie oho kata ka message ke jong pi ka ja no shiteng de to aman ap sa shi phang ki bon ki message ki baja shiteng shiteng hang ne de nang ta pade oh okay ngala yo ye kani ke message okay piklem Uang no, piklam keli yang ati bawa uks.

Chang sa sisien mo ikong deng namo shbut uta ukso udat ya ubrio namar ba uyo i ya uta ubrio ubat ayure hakakti jong u okay nangta hai kari be ke shiteng ski besok ba kemeni pi ai biang gajing kelinga klem yo sngo ba ngadang trei kam okay to ap shi pang an sa ai nangta sa kawai mo aje tarai ba open dom ya u da ka ba un ajing bam nrei uklem ai ta ka da ukso u dom bat uken rup kajubab kadai na ilok jonga mo aje kubli shibun iswiti su chang okay ta kubli shibun pia shim benta mo ya haka fan unlimited ngasol tanat shibun Mday tang mo pi bat ki bahayin jong pi ru ki ya shim benta haka fan unlimited. Te dang ya shim benta bangi na kapor sya kapor la ka day ni ka light tang bangi na sengok tenat. Haka fan unlimited. Okay, porlog ya isa bangi. Bat ka haka fan unlimited. Te idon yes ikong da iong ba iklim yos ngaw ya gajingkali. Te gajingkali ka long ba. Sisiyan haka wai kapor la dan wai ubriya ubayat linti na ka wai kajaka bat. Hakendong padet shong sa wei ubriu populi kot kubor hajan jong ta ubriu dan sa ukso te uta ubriu ukeli ya uta ubriu wei populi kot kubor uang ba ukso jong piu dat te uta uang em bat ke puli kot kubor atat te uya la kaya nang ta kerja ku menu padet uta ukso ukun rop gen ya uta ubriu ba udat te ula dong uang gen ya uta wei par populi kot kubor uang habang ala keli ya piu ukso jong piu dat ni em ti piong em te mentap dia udat yang ah te ke ai ke jubah ke ba uta ubriu ujubah ya uta wei pat ubala syadat ha okso okey ngan ngai playo pa ai ke jubah ha ok nai sa prasa ni wei not arlai i wei

0: اوكي، هي انه فيكم اعمل بالسناب صوبها.
1: Ya, berapa aja yang di perlok berjalan dengan ada masih siap yang tu tentang kita he.
0: Okay, tak aku boleh sibun mah.
1: Boleh, bye.
0: Oh, tak, bye bye. Yes, my dear friends, keep tuning into Akashvani FM Jong P on 103.6 MHz for songs for you back to back. Stay tuned and enjoy.

0: Ti pulak ngin sedang nak ya kini ke program live phone in request but nilai yo ya iwe i call i beningkong i be yo i ka call syaka station ke jongi ngini keren nak bat imo. Hello.
1: Hello.
0: Hello, mana ita?
1: Tengah pida.
0: Oh, pida. Kau belum pida ni ke solat selam paham je keren syok. Pakin
1: ngerba solat selam ada.
0: Ya. Oh. Ngar nga bit nga biang hi pida. Ti pida ni yem dah singi ya mot.
1: Nga dan
0: ngadang siwan
1: tin
0: kubam
1: tai
0: kan. Oh, okey. Ngelak pol lah ifi. Oh, ta. Mu flong dan bok mu masin yo ko masin yu la yo lain.
1: Okey.
0: Okey ta. Tapi dah fikak ban sam jiro im tasi. Sen ai
1: tu jiro indi ke bakat teng tungku tu anai ta na ke ping
0: jiro. Okey ta. Apa ni serap ringkat bat noi ni ke jiro ai?
1: Agak ni ke jiro ai ngak kuat ban nak lang bat siang tu aje elvi.
0: Okey.
1: Ya, nak apa dia buat di kepala nak kemudian itu bah, manda sendiri sini ikong nak kurba, ikong mungkin itu bah, manda ya ibaya. Ni buat ya baru isi bahasa bagi program mod dan pemtahi.
0: Tak okey tak. Tak boleh sih buan pidai ke por ke jang pi tinggal pun bu ini jerwai tumko tu anahita ke ni jerwai ke ni kerpang ya pi. Buat di kepala ke jang pi, kita pi pelajar kerteng buat kumjur mo. Kita pemula banjir kerteng tinggal di jeruai mo kan ni lang nak bentai yang barok kita sengap mo pida tak okey ta. Thank you so much pida mo okey ta ta bye bye di prolog ni layo ya ke request na i pida i bapa ni jeruai tumko tu ana hita na ka plim jeho tinggal sengap lang shwa ya ke ni jeruai ke ni gerik akashwani fm jong pi how she spot live when real megahertz or prolog pida ringkat bat ngai rjlv

0: Prolog now snap it as your snow ya, getting right tumko to anahita. Breshim nakaplim jeho, the mentang ladan suwi, but prolog bidan haka lying in your cred not but emo. Hello.
1: Hello, Jamita.
0: Yes. Hello, Manuita.
1: Mangay, Suba.
0: Oh, Suba. Tinang tapilong kumno, Suba? Tak okey tak. So tak nak belong kumta mah. Di bidan hayam tak sini. Okey tak. Pernah sengap bat nu subai lagi jeng ruai. Tak okey. Okey. Tak boleh sebut subai kapor ke jang pima. Okey. Nak tak ada. Nih kalau you hikan network tak. Okey tak. Tak boleh sebut mui kapor ke jang pima. Subai ngalapin buat ini jual. E senam merik bahu ke belasim naka album kia ke hena kena kicur wai kena kerpang ya pi bat ya barok ki perolok ki jang pi bat ringkat ya barok ki bersengap ya naka program mo suba tah kublai di perolok ngelai yuk penyekan bat isuba I bapa ni kejeng ruai e senam meri bahu na kaplim kia ke hena tinginya sengap lang not ya kena kejeng ruai kena gede ka kashwani FM jang pi au shi spotlight point real megahertz.

0: Prolog nong sengat ngin peteng yang ke program live phone in request. Ting ledan sewe pak prolog ibu dan hak lain tengenya keren syafat imo. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Oi, Manita. Oi, kong mukim. Kau boleh bilang kong mukim? Tak okey, tak semua tak nak kong tadi. Kong mukim piko apa sengap jerwai imo minta sengi? Oh, okey, ish vish biar biar mo. Nak album ish vish tak okey tak. Tapi ni sengap ringkat bak no kong mukim ya ni jerwai?
1: Kong mukim.
0: Tak boleh. Tak okey tak. Di semua tenat kau mukim, ia bandingkan bat pi, di kerpang na bentar jong pi, bat bentar ki perlok ki jong pi, bat barok ki bersengap ini program. Ngalapan bu ini kejeruah Ish Vish mo, belasim na ke album Ish Vish. Mo kau mukim, tak ku belasi bu ni ke por ke jong pi. Tak okey tak, bye-bye. Di prolog ngelayok sebenarnya keren bat i kong mukim i bapa ni kejeruah Ish Vish, biar biar. Belasim na ke album Ish Vish. Dengan saya pentam yang ni ke Jingwai Sashi Pangpor. Di prolog ke ni program live phone in request. Kedai ke program kerpang na ke benta. Ki prolog kentai ke jengi. Ki biju sengap bat. Ki biju isi mentah rengkat bat ni. Habarok ki program jeng. Ki bawan link bahagia station ke jengi. Di prolog pilap isi mentah rengkat bat nga. Da ke papi. Call your new number. Ar kendai iwe iwe not. Nyo not ar. Ngan ong biang. Ar kendai iwe iwe nyo not ar. Di prolog ngin sengap no ini kejirwai kebab ikong mukim le request link ba jong kini ke por Ish Vish belasim na ke album Ish Vish kini gede ke Akash Wani FM jong pi how she spot live point 3 megahertz prolog no sengap pindah ringkat bat ngai RJLV.

0: Prolog nong sengap ngin peteng ya kening program live phone in request so ing ladan si wei pai prolog bidan ha kan line ringkat bat ngi tinginya ko ginya kren nak bat imo. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Oi, minita.
1: Mengai
0: Ivan. Ivan. Okey ta. Pilong kum no Ivan. Okey ta. Difficult ban sengap jerwai iu mentar sengi.
1: Count on me.
0: Jang Bruno Mars. Okey, tak apa. Nyesengap bat nu ini kerja keluar. Dah okey, tak?
1: Sengamur beli lagi kabar di bat baru.
0: Tak, okey. Tak, aku boleh sibun. Okey, tak. Aku boleh sibun Iban ni kapur ke Jong Pi mah. Dikerpang na bentar jang pi bak na bentar barok lang ki bersengap ni program lepen buat ni jerwai count on me jang Bruno Mars mo di ngan sepentem ni jerwai sa si pangpor. Ok ta, bye bye, thank you so much Ivan. Ok ta, bye bye. Di perlok ngayok bani keren bat Ivan iba pa ni kejeng rwai count on me jang Bruno Mars tengen ni sengap lang masyawai yang ngani jerwai count on me gani gani kakash wani FM jang pi how she spot live on the megahertz with an ringkat but ngai RJLV hakanik program live phone in request.

0: Prolog nong sengap ngin peteng ya gani ke program live phone in request ngila dan sebi pai prolog ibu dan hakal lain ngini keren bat imo. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Mana ita?
1: Ilahun.
0: Oh ilahun ta. Pilih you lahun?
1: Haa.
0: Pilih you?
1: Haa.
0: Okey ta. Flak lo exam ni.
1: Haa.
0: Ta pisang kelas you?
1: Haa.
0: Ani KG ta kerekot bahama.
1: Tak
0: okey, tapi kau apa sengap jeruak you mentah?
1: Barbie girl.
0: Oh, Barbie girl jeng aqua.
1: Ha.
0: Okey, tapi sengap bat no lahun?
1: Ya pi.
0: Okey.
1: Assalamualaikum. Ipa. Ada yang aku bat sengap.
0: Tak okey ta. Sengau tenat lahun ti kerek kau paham mu. Ti ngan apa pun ini jeruak Barbie girl jeng aqua ngan sepentam ini jeruak sahih pangpor mu. Tak okey ta. Ha, tak kerek kau bahapat kan mu? Okey, ta bye-bye.
1: Bye.
0: Bye. Ti prolog ni layak banyak keren bagi lahun. Iba kuat ban sengap ikan jerai Barbie girl jangki aqua. Tinggini sengap lain nak ini ke jengruai. Kini gede ke Akashwani FM jang piyau. She spotlight point 3 MHz. Pidan ringkat bat ngai RJ LV.
2: Hiya, Barbie.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.

Prolog nong sngap dani jawati amo blarwade kerihana ing lapoi atat syaga bukut jangkani program live phone in request ngai play pi barok ki prolog nong sngap ki besngap bat ki blayor bani shimenta ringkat bat nga hari ni program ke jing shimenta ke jong pi ringkat bat nga ke penong ru yang ni program ke bejap te sashi sien prolog ngai play pi we te nang sabat ni sashi pangpor ngin ya sok baka akashwani deli nak bentakan news hakatin hindi ban buat ke kubar ketin Paring, bagin suan pai pat shapi shaka station ke jangi ha kapor san lala shipo minit benteng yaki program ke buan shapi lingba ke Akashwani FM jangpi.

Perolok nong singap ngin petengnya dengan program Matters of the Heart. Oh, ingin yo ya susu ya ki message nak ki perolok ki jongi mo ki share ya ki thoughts ki jongki ti kene ke wake message kong kong ni. Kejan mek besuk berkomen sesi sin part ya ki kong kong LV. Baik ke topik ke pasang tenat bat ke badan jing mod bha ha ke jing shem bat jing sengau jong ashi met ti. Bun sin lada la syak kren palak ki tin ki bangim dei hok syuk ban syak kren. Gila kata hadu kata kata ti laka kam simpor ban ong ko ot ngalamap lada one bed itu kijingken mau ya ke e kaba ki kerentang babun sin hingim ju ngam ju bunut wat laka long kaba e hap ban pendep ya ladi pendem ya ladi kijing duai ban pendep bat pencajai ladi ban sengau tu bangi long tang ki beriu ni duna lut haki liang barok ni dan kam ban nyerap mar ke liang kubli shibun kongkong ublei ulkul ku. Ya pi bat ya kaya kesem jom pi barok na ibaya ilang

Bless you pun bayi ilang nak bentar ni ke message ke jong pi or ke message ke jong pi ke pas ngau tenat ke pas ayam sim lu mau long ba ning tengim de tan ru bangin bu nun ik e hot ke jing long ring ngim la taman ring di ban persang pat mau bangin di ban la ban long ki bri ki ban num thau ya ki jing du na jong ki we di nang ta ke ni kuwe pat ka message ko angkum ni tadi kan ke message na ini prolog yang kum ni ke jan mek besuk bakmani pi RJ hang tu ke jubab jenga ke long ba lada pila sha shit kala ha ki ba e ki ba thon ki jong pi ka pen e ya ka donu ke jong ni ban long ban kloy ban map ti ku blesh bun prolog ini prolog ru im shim pa ya ka keteng ki jong e te to mi le ti ku blesh bun na ka benta ka jing she ya ka jing snow ko jong pi hoi ke deji sha kata balada ni sha talk le ni sha shit kala ha kita ki bangi eat ki bangi ting ting nak shanya ha do kata kata te ka pen e si sha yang ni ti nang ta ke ni ke wepat ka message ko angkum ni ila ong lupa wan num nganum ai ka kerteng ke jang amo rj si puli pe ke ni ke message ko angkum ni ka e ka ba ting ting mo ka ha ka jing perkhat jong a ka long kum ni ka ha ka jing perkat jangan ngam tip lang ade ni yang bangan pa ya kan ikan message se to RJ ke ei ka ba teng teng ngakum bu nun kalong ba imei iju ong teng teng ba la de banum kha ya pi ngatip ba im de e ba imut ya kata ba inkren re kapenlong pat ya ka donut baka mensim jonga bangan perkhat ya kata de to kuble shibun prolog ya ka jing share ke jong pi ya ka ne ka message the hot ka e si shamo na mala da ka wan na ka shintur ne na ki kentin ki jo imei jongi ten rei long kini bro khat ting ting imei jongi lang imei jongnu jongnu mo ting ting ha ka jing dom ting ting ha ka jing long satla ka jongi kapenlong ya ki bakin kren te ka jing a jing mot ka jong a ka long pat ba ngim dei ban thom mo kham tam bi dei mei jing ting ting ma i ru ha ka jing long briu i don ki jing duna ting ngim dei bangin thom mo bangin bu nu sa la ni bangin perkhat sa e ta ki ken tien na mar kan poi ka por bangi ru la sai ha din ha buat ngin sa long kmi ngin long pa te kan pen e ngi la dang i don kum ka ta ka jing mot te nang ta la yo pat sone ku pat ka message om ni hai kong kong lv siem jonga tinga e kam siem jonga tika e ru kata nga jam ru kata pikiran yang nga ka ba pikiran yang nga ka ba ngamla bamle tingam kren syu re ni am so au sama ngan au ngan puli biang na besang men siem jonga tik nga e ru kata nga jam ru kata pikiran yang nga ka bangam le tingam kren syu re tik nga jam ru kata pikiran yang nga ka bangam le tingam kren syu ta ku boleh syu pun ini prolog iba pa ikan ikan message ka jong i ka be share mo ya kita ke e ke jing long ka jong i ba kabadon hapo ka donut ka mensim ke jong i ka pen e ya iru ban map la ka long ye la di ni yaki we te prolog na yo sa ka wipat ka message na ini we prolog i jong i ong ngati RJ ngan si ong bet yaki briu ki babakla bat ki bamju pan map te ini prolog ro im simpa ka kerteng ke jong i te ku blay si bun prolog na ka bentar ni ka message ka ni ka jing share ke jong pi te ka hoi kalong si syah kapa e nama ki bakla nre kim kloi ban pan map kim admit ya ta kajing bakla ke jongki kapan e si syah ya ka donut ba kam sim ke jongi te prolog kubli si pun ya kini ki jubab ki jongpi kini ki message ke ba pipa ling ba jong kani ka por ka menta dengan ong biang ya ke jing keli ka bangabu ha kani ka klas ha kani ka jan mit menta sing ka lok ya kren halor ka pang ke jing map bat ke jing keli ka long kum ni ke e kata ka ba pen e ya pi ban map la ka long ya la di ni yaki we ke ei kata ka bapen e ya pi ban map yala di ni yaki we what is that one thing that is hard for you to forgive either yourself or someone else you can drop in your message to this number

For a look, no, I'm going to think of the program matters of the heart, or you know. Yo shu shu ya ki message na ki pro lok ki jangi ki ni koi ki message kong kum ni Hello RJ ki jan mek besok ba kemen ni piang tu ke jubah ke jonga ke long betang kum ni lada ki lada i pro lok lada i pro lok jonga i banga nga it i banga nga lasanya im o i shet yang ta lada i pro lok i banga it bat i banga nga lasanya i shet yang ati ngamla syu pan map de kubis bun prolog ya kanika jumpa ke jong pi di nang tapan ila yo sne kwai pat ka message na ini i wei pa i prolog yang tu ni ngati RJ ngani thu ya pi bang adom sisha bat ngamla ro bang klet ma teng teng kim ju sngap lem ya ka jing ya ka jing ya thu ke jong ai ka jing sem ke jong ai de sngap bai tang na ka wei ka liang itu kubeshi pun prolog ya kanika message ke jongki tenang tapat ila yo susu ya kanika we ke cuba prolog kum ni hello RJ ke jamik ke besuk ke bekemen ni hang tu ke ek bu pen e yang a ban map ke long ba ledaki bak ledaki baklaru kim kloy ban pan map yo oi ke desi sya kata beledaki bakla kim pan map ke pen e sisya mo ke dono bekemen sim ke jongi mangidang long bre iku boleh sebuah prolog ya ki ini ki message ke jongki ki bagi pilih hak syaka station ke jongi tito ini up syu syu ya ki message bagi prolog ke jongi ki benang isim bentang ini open tuli ki message ke jongki dan om biang ke jingkili ke bang abu hak ini ke hak ini ke janmit bentang sini ke long ni keren halal ke pang ke jing map bat ke jingkili ke bangang ngabu ke long ke ei kata ke bapen ek ya pi ban map yalah dia ni ya ki wei what is that one thing that is hard for you to forgive yourself or someone else. Send in, drop in your message to this number 9485102311. Pilat man pak ki message ki jong pi shau new number. Kan dai sao prasan iwe not ar lai iwe iwe te prolog kan mengenang up lang ya ki message na pi barok ki prolog nong sengap. Tingin sengap lang nong shuai ni ki jirai jong u Brian Adams bila I kerteng please forgive me.

Papua ke studio ke jangi kelanang ya dengan pulih nak mu ikut ikut message bagi perlu ke jangi kita pak kini ke orang kami hello RJ ke jangi ke besok bagi mana pihak tu ke jumpa jangan ke orang kami ngamla ban mat ya I perlu jangan ibang ada ya I nado dang red ibang ada I bahasanya lempoi perkhidmat yang ada kepada ibu ya tu.

lagi lihat. Tenang tan, ngila yu ai kena kawai pat ka message. Kau kemni ka jan mi pesuk buk mani pi RJ LG ka jing sngau jong ati. Ka ba penlong yang ngi tibri ban ia dan nut nama ngim. Ji per khat RC ni ka 88. Ka ba ngi le ba kala la ni ngi dan ka men sim ku lawat yiki. Bahaya ni hati para ma jan jang ngi manga i kong deng wa ke ku bisi gun kong deng na ka bentar ka message ke jong ki. Tenang tan kena kawai pat. Hello RJ, kebapun ia yang aku ke kena sekolah ke long bahawa keren ya kebap nak nak melihat kita nak kebap kita maaf nga syu ong toh nilai naduk mesin 46 dan muan khan ban maaf nilai anda ngelaju wai menit ngepusan bahawa ngeong hadadi ba ngaru ngebaklahi teng-teng pemta ngam nut syu ngam bu nut syu kekum lah syai keren lah kekeren tangpang usia bahapat bayok ngan bakla sama nga ni bakin penuang biang Sahisin from Rila. The publisher pun Rila nak kebentar ni ke message John P. Sengau tenat ban kuliah ka. Oat ma ba pilong drik ba sengau tu. Iba keloi ban perkhat mo. Ke ek ba day ban lek ha. Ke jeng im ke John P. Tenang ta. Kedik waipat ke message John P. ni. Good evening RJ. Mga idap lindakar ke jan mi John kajing mut jong kani kajing ong kalong balada don bakren palat yanga ni ye imei ipa ni ya kihin men para ka e yanga ban map ha kajing im jong abun sin nga kloy ban bunut sa ta kublish bun prolog na kabenta ni ka message ka jong pi tenang ta kani kawai pan kajan mit sing thot dieng basuk bakmen ni piang to aje so bahap kajubab jangan nak bentar kajing keli kajong PRJ kalong pa ngan numla ban glad lani ban map ya iperlok jonga iba shed kela yang ah tak kubli sibun prolog nak bentar kani ka message kajong P tinget prolog ngin ya cakmat ya kani ka program Matters of the Heart dak kabangi ngap ya kani kajing ruai jini lagahu bashim na ka album Blarwai da u Atif Aslam bat Kashriya Gushal. Kini kedai ke Akashwani FM Jongpi dan ringkat bat ngai RJLV hak program Matters of the Heart.